0: budaya sendiri.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

That's a wrap for today, teman-teman. Thank you so much buat nemenin aku di weekend kali ini. Semoga weekendnya menyenangkan, berjalan dengan baik semuanya ya. Aku panggil Meet dulu, akan melanjutkan weekendku. Dan semoga recharge diri kalian berhasil. Yang kerja, semangat buat kerjanya hari ini. Semangat pokoknya buat semua kegiatan hari ini. Semoga cuacanya mendukung. Jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup biar tetap terhidrasi dengan baik. Reapply dan juga pakai sunscreennya yang benar, 2-3 jam sekali di reapply gitu ya. Jangan sampai nanti sinar UV-nya mempengaruhi kulit, bukan hanya bikin gosong tapi juga ke hal-hal yang tidak diinginkan, sampai yang paling parah kanker kulit. Amit-amit coy, semoga enggak terjadi. Amin. Oke, segitu dulu. Happy weekend teman-teman semua. Aku Jihan Umar pamit dulu. Abis ini bakalan ada Arya. So, bye. Energy. Energy. Hit music. Hit music. Hit music. Your number one station in your heart. The music. The music. Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single. Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana
3: dia? Kiu sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produ

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku melihat Ibu Pertiwi

0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado, selamat siang semua teman Produ and happy weekend. Cuaca yang cerah banget ngedukung aktivitas kalian semua yang udah mengagendakan segala rencana di hari ini. Ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen nanjak, ada yang pengen mantai, ada yang pengen leha-leha di tempat tidur aja. Terserah apapun aktivitas kalian semua di akhir bulan Juli 2026. Pastinya di siang hari ini Ari bakal nemenin teman Produ dengan informasi-informasi yang seru dan menarik yang bakalan di-spill di sepanjang waktunya santai siang sampai jam 3 sore nanti kita seru-seruan. Jadi sekarang kamu juga boleh langsung warming up sambil stay tune request lagu yang kamu suka, karena kita bakalan langsung buka Pro 2 Hitlist Special Weekend buat semua teman Pro 2. Alias kamu juga bisa gabung sekarang juga yang lagi dengerin dari radio monitornya, yang lagi menikmati menu sumokol, hey, yang tentunya juga bakal ditemenin sama lagu-lagu hits kesukaan kamu rilisan tahun 2020 sampai 2026. Bakal Ari puterin buat kalian semua yang udah gabung di line WhatsApp 0851-988-9797. Atau kamu yang gabungnya lewat DM kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Gak usah pakai lama, kita tungguin requestan kalian semua sampai jam 12 siang nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

singalong bareng sama NPD with Sempurnanya. Lagu yang benar-benar bisa ngasih happy vibes dan juga langsung kasih aura positif gitu ya teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu yang sedang menempuh perjalanan cukup panjang di siang hari ini, kayak Eci dan teman-teman yang katanya juga sedang menikmati perjalanan menuju ke Batu Angus, Kota Bitung. Sip. Yang paling pasti semoga juga ditemenin sama cuaca yang cerah pol, aktivitas kamu di sepanjang weekend kali ini benar-benar bisa di support bagus juga gitu ya. Tinggal gimana kamu atur mood kamu sedemikian rupa, sambil katanya tadi Eci mau salam-salam buat tim Oto sebelah. Ada Indi berserta kawan-kawan Indi CS katanya, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang penting hati-hati aja, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang kamu temui di jalanan, dan gak usah kebut-kebutan, Batu Angusnya gak bakalan pindah tempat kok, di situ-situ aja teman berdua. Yuk kita lanjut lagi sambil bacain requestan-requestan yang udah masuk di Pro 2 Hitlist menuju pukul 11 juga. Arya mau standby sambil pantengin requestan-requestan yang udah masuk, karena di sini kita mau say thank you buat Glory juga yang katanya lagi menikmati perjalanan di Kota Manado aja. Ya bisa dibilang setelah jogging tipis-tipis, kita mau mencari tempat dan juga spot untuk seperti biasa lah ya mengisi kampung tengah. Oke. Yang paling pasti diimbangi aja dengan aktivitas-aktivitas dan juga asupan nutrisi yang bakal kalian konsumsi di sepanjang hari ini. Katanya tadi pengen request lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You aja. Lanjut lagi abis kita singelong bareng sama Taylor Swift, kita bakal singelong bareng sama Sheila on 7, requestan dari Nathanael yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Wania juga. Sambil mau salam-salam ke penyiar Pro 2 aja dan all crew yang lagi standby, semoga tetap semangat sekali di udara, tetap di udara.

Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kalau dengerin lagu ini spesial dari Shiloh 7 juga, rilisan mereka di tahun 2026 yang bisa dibilang jadi angin segar juga untuk industri musik. Karena ketika kita diserbu sama lagu-lagu galau, kayaknya juga Shiloh 7 pengen sesuatu yang berbeda. Mereka hadir sambil ngingetin ke semua orang kalau misalnya bahagia itu tuh bener-bener sesederhana itu gitu ya teman berdua. Ya walaupun emang kalau kita ngedefinisikan soal kata bahagia tuh basically untuk sebagian besar orang, semua orang literally jawabannya beda-beda gitu ya. Ada yang bahagia karena dia punya pacar, ada yang bahagia karena bisa ngelakuin hal-hal yang dia suka, atau bahkan justru ada yang bahagia karena requestannya diputerin gitu teman berdua. Yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang makin kesini makin aware dengan kesehatan mental, sambil ngejaga segala sesuatu untuk tetap bisa dimaksimalkan di setiap harinya, kayak ngelakuin hal-hal yang kita semua suka gitu ya. Karena bisa dibilang gaya hidup sehat yang tentunya dimulai dari keseharian kita, makin kesini makin jadi tren populer juga gitu ya. Ditambah sama konten-konten olahraga yang banyak banget dipromosiin sama influencer-influencer di media sosial. Dan kayaknya juga gak perlu nungguin untuk nontonin influencer. Tapi kalau misalnya kita mengamati lingkungan sekitar kita gitu ya teman berdua, kita tuh bakalan dibikin sadar sama aktivitas orang-orang yang makin kesini makin sadar dengan ngejaga kesehatan. Yang mungkin ini juga jadi salah satu fenomena yang banyak banget dikatain FOMO alias gak pengen ketinggalan. Tapi ya so far kalau kita ngeliatin dari backgroundnya, kalau kita ngeliatin dari tujuan mereka, dan juga bisa dibilang aktivitas yang mereka lakukan, kayaknya aman-aman aja gitu ya teman berdua. FOMO yang positif tuh selama gak ngerugiin orang lain jadi salah satu hal yang patut kita semua banggakan. Iya gak sih teman berdua? Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga gak pengen ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka, yuk langsung aja gabung di saat ini. Karena kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Stani yang gak pernah absen untuk segmen Pro 2 Hitlist. Katanya di siang hari ini lagi dengerin Pro 2 FM dari Pasar Ampel 5. Dia ngasih informasi juga cuaca di Pasar Ampel 5 Manado, Jalan Walanda Maramis, cetar panas cerah. Ya kurang lebih sama dengan kita-kita yang ada di kota Manado, terlebih khusus di Kala dan sekitarnya ya teman Pro 2. Katanya Stani juga pengen kasih salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 2 Manado dimanapun berada. Dan untuk Paitua, Beto, semangat bojek biar panas cetar demi sesuap nasi. Keren. Terlebih khusus untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado, ada Indri dan Vladi yang on air setia dengerin Pro 2 Manado. Semangat CS-CS-ku. Yang lain-lainnya juga yang gak bisa disebutin satu persatu, tetap semangat juga. Dan untuk yang lagi tugas, Karya, makasih nih udah mau baca pesan aku. Thank you juga buat kamu yang udah terus stay tune sambil dengerin Pro 2 FM dan nungguin lagu kamu diputerin. Tenang aja, abis ini kita juga bakalan ngasih informasi-informasi yang seru dan menarik, spesial buat semua teman Pro 2 yang udah Arya siapin bareng sama Mimin Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Okay, sekitar dulu teman Pro 2, kita lagi singalong bareng sama Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang kayaknya gurun di saat ini sedang kita rasakan juga gitu ya teman Pro 2. Karena beberapa hari terakhir ini enggak cuma Sulawesi Utara tapi mostly hampir sebagian besar wilayah di Indonesia ditemenin sama teriknya matahari di setiap harinya. Termasuk Kota Manado dan sekitarnya, katanya sih kalau kita ngeliatin pemantauan BMKG sampai dengan beberapa hari ke depan, kita bakal ditemenin sama cuaca yang cerah banget sampai dengan akhir Juli 2026. Bahkan juga diperkirakan bakal sampai di awal bulan Agustus gitu teman berdua. Jadi yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja, sambil inget perlengkapan apa aja yang wajib banget kamu bawa dan kamu gunakan ketika melakukan aktivitas, terlebih khusus yang standby di luar ruangan. Karena kayaknya juga selain kita harus banget pakai sunscreen di bawah terik sinarnya matahari, kita juga harus mewanti-wanti kemana kita bakal beraktivitas. Karena seperti yang bisa kita rasakan beberapa hari terakhir ini juga bisa dibilang cuacanya, anginnya khususnya gitu ya teman produk, berhembus cukup kencang. Sampai-sampai juga beberapa teman-teman aku sampai bisa dibilang semakin dibikin ketar-ketir kalau lagi nyetir motor. Iya kali ya teman berdua, makanya harus fokus sambil tetap berhati-hati terus. Di sini juga ada kata Novi Ginting, di sini Ujang Bro. Waduh, di mana tuh cuacanya? Tapi yang paling pasti di saat ini kita juga bakal ngasih informasi-informasi terup to date spesial buat semua teman berdua, dan khususnya sambil kita selingin juga dengan Pro 2 Hitlist yang lagi nemenin kalian semua sampai menjelang jam 12 siang hari ini. Yang kemarin juga kalau mungkin kalian sempat ngikutin update terbaru dari info Pro 2 FM gitu ya teman Pro 2, yang tentunya Paramount Pictures juga selalu ngasih gebrakan-gebrakan. Karena di Comic Con kemarin mereka kan sempat bekerja sama dengan Johnny Depp untuk tampil di Comic Con dengan berlagak ala-ala main karakter untuk film yang upcoming, yang tentunya juga akhirnya mereka ngerilis trailer pertama untuk film Ebenezer yang dibintangi sama Johnny Depp. Dan film tersebut juga jadi proyek utama Hollywood pertama Johnny Depp sejak tahun 2022. Dan Ebenezer juga film ini disutradarai sama T. West yang akhirnya juga menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens, A Christmas Carol. Jadi dalam film tersebut Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Well, kalau kita ngeliatin dari background ceritanya, kita udah tahu ya bakal rilis kapan. Tapi nih, dalam beberapa adegan ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang justru makin penasaran gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin kita juga sadar di sisi lain banyak banget film-film animasi, film-film yang bisa dibilang juga di tahun 2025 dan juga 2026 banyak film-film yang dirilis versi live action, yang tentunya ini juga justru menimbulkan ekspektasi yang cukup tinggi juga gitu ya, karena kita tahu sendiri kesuksesannya pada masanya. Bahkan sampai dengan saat ini kita kayak masih familiar dengan film tersebut. Kira-kira apakah film ini bakal menggantikan posisi film A Christmas Carol? Kita tungguin aja ya teman berdua, karena sesuai dengan tanggal penayangannya sendiri, katanya sih dijadwalkan tayang tanggal 13 November 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kayaknya buat yang udah berhasil mengamankan tiketnya Baby Monster untuk konser mereka mendatang di tanggal 17 Oktober, udah siap banget untuk singlong sama lagu-lagu mereka. Karena di tengah-tengah masa promosi juga untuk beberapa single yang ada dalam album Cium, ini juga jadi salah satu tracknya juga gitu ya teman-teman Pro 2, yang MV-nya baru dirilis awal bulan Juli dan memasuki awal bulan Agustus juga. Katanya sih bakalan dirilis untuk track Moon, yang mungkin bisa dibilang ini semua Baby Monster dan penggemar-penggemarnya kebanjiran konten ya. Banyak banget yang bisa dinikmatin teman Pro 2. Anyways, thank you so much buat kamu yang udah request lagu ini, yang vibes-nya tuh benar-benar ngasih semangat untuk ngejalanin aktivitas di cerahnya cuaca sepanjang hari ini, yang cocok banget untuk kalian yang bakalan mantai, yang bakalan menikmati seluk-beluk kota Manado dan sekitarnya sambil jalan-jalan aja. Yang ngabisin bensin ya teman Pro 2. Tetap semangat aja di segala aktivitas yang bakal kalian maksimalkan, dan ingat udah hampir jam 12 siang, masih lumayan panjang sih, 45 menit lagi. Sekiranya kamu juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk memilah dan juga memilih menu makan siang yang bakalan kamu santap di sepanjang siang hari ini, dan ingat jangan sampai kamu skip aja ya teman Pro 2, karena Ngoni Somo juga bakalan dapetin energi yang tentunya maksimal dengan semua asupan nutrisi, vitamin dan juga gizi yang bakal kalian konsumsi sebagai menu makan siang, yang tentunya bisa disesuaikan aja dengan isi kantong di tanggal tua ini. Ya paling pasti jangan sampai kamu skip aja lah teman Pro 2. Dan yang paling pasti tetap semangat, karena Arya masih bakal bacain informasi-informasi terup to date spesial buat semua teman Pro 2. Tapi kita ke requestan dulu kali ya, sambil mengucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung sambil request, yang masih setia menunggu dari live TikTok. Ada Kay yang katanya pengen disemangatin sama singlenya Celine Grace yang Sumpah Mati Aja. Oke, lanjut lagi, ada yang request juga masih dari TikTok ya teman Pro 2. Ada Uliati yang katanya pengen gabung sambil request lagunya Mahen, Luka Yang Kurindu. Oke, mau menggalau di jam segini gak apa-apa, yang paling pasti request lagunya di Pro 2 FM aja ya teman Pro 2, karena abis ini kita masih bakal bacain. Dan ingat jangan sampai ketinggalan, karena kita seru-seruannya tinggal beberapa sesi lagi, makanya sayang kalau misalnya kamu gak gunain kesempatan yang ada. So buruan request lagu yang kamu suka sekarang juga di 0851 9889797.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita aja dulu teman berdua dari Ailid dengan Cherish My Love. Tadi yang request lagu ini maksudnya ada yang gabung dari comment section TikTok. Thank you so much. Sekarang juga kita bakal bacain semua yang udah gabung di comment section yang cukup meramaikan waktunya santai siang edisi hari ini. Yang bener-bener seramai itu ya, tadi juga ada Bang Hendra yang lagi dengerin Produ FM sambil streaming aplikasi RRI Digital, sambil streaming di live TikTok juga dari studio Produ RRI ND. Gokil. Salam buat semua teman-teman RRI ND ya, yang tentunya juga pengen disemangatin sama lagu apa aja, yang paling pasti ditemeninya sampai dengan saat ini aja. Karena harus lanjut tugas. Yoi, semangat. Di tengah-tengah aktivitas kita semua tuh kayaknya emang benar-benar harus multitasking ya teman berdua. Bahkan sekarang anak-anak mulai dari sekolah, kuliah, semuanya juga udah terbiasa sama yang namanya multitasking. Yowis, yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk tetap jaga kesehatan dengan stay dehydrated ya teman berdua. Jangan sampai dehidrasi di tengah-tengah cuaca Kota Manado yang terpantau masih panas juga. Terus kita mengucapin terima kasih banyak buat yang gabung masih seru-seruan di comment section TikTok juga. Ada Dimas yang katanya mau salam buat Pak Budi dan udah disalamin balik sama Pak Budi. Sama-sama mau request lagunya Angie katanya, ini yang Remuk ya teman Pro 2. Terus lanjut lagi ada yang gabung juga sambil request lagunya Perunggu yang 33 kali, ada Juju. Terus udah gitu juga ada Ekin yang gabung sambil request lagunya Mowi yang Lelah. Oke, kita cek dulu ya apakah ada di playlist atau tidak. Yang paling pasti semuanya bakalan kita make sure gak bakalan ada requestan yang ketinggalan untuk sepanjang santai siang, karena mengingat waktu kita juga udah cukup mepet. Alias tersisa setengah jam lagi. Tapi I wanna make sure gak bakalan ada requestan yang keskip. Jadi pastiin semuanya, kalian semua yang di saat ini lagi dengerin Produ FM dari radio monitornya, lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital juga, apapun aktivitas dan kegiatan di siang hari ini, kita mengucapin terima kasih yang masih sempet-sempetin untuk request lagu di saat ini. Ada Rocky juga yang katanya pengen saya kasih salam untuk yang tadi pamer medali ikut fun run. Waduh, siapa tuh? Yang paling pasti yuk semuanya jangan sampai ketinggalan untuk segmen Produ Hitlist di saat ini. Bisa sekali kalian request di 085782811979 dan sekarang juga kita lagi pantengin comment section TikTok, jadi kamu juga boleh langsung request saat ini. Oh, di sini ada yang pengen gabung juga sambil disapa. Oke, okay, username-nya kita @v13r_aja. Selamat siang, jangan sampai ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga ya teman berdua. Dan Arya juga udah nyiapin beberapa informasi-informasi terupdate yang tentunya bisa kalian lihat di rri.co.id juga. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu juga pengen ngasih tahu kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar kamu, boleh langsung spill sambil request lagu yang kamu suka juga gitu ya teman berdua. Mengingat segmen kita terbatas, jadi langsung aja kita bakalan singelong bareng sama beberapa hit single yang udah di request sama teman berdua. Dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 24 hours, it's music station.

0: 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu cukup dibawa terhanyut sama singlenya Angie with Remuk yang udah request sama Pak Budi tadi ya, teman Produ, yang mungkin bikin kalian semua juga justru langsung ngerasain melownya siang hari ini ya, walaupun cuaca di luar cukup menusuk ya, teriknya sampai ke tulang-tulang. Tapi yang paling pasti bisa dibilang jadi refresher juga buat kalian semua yang mungkin di sepanjang minggu berjalan ini cukup dibikin gedebak-gedebuk dengan gebrakan-gebrakannya, kerjaan yang non-stop juga, ya mungkin jadi faktor menuju end of month juga gitu ya. Banyak banget orang yang kejar-kejaran sama deadline, alhasil juga sampai ngelupain ngejaga pola tidur, pola istirahat, apalagi pola makan. Ingat, udah mau jam makan siang seenggaknya udah bisa dipikir-pikir teman Produa, atau mungkin justru kamu yang udah memutuskan pengen nyantap menu makan siang yang mana nih teman Produa. Tapi yang paling pasti ketika kita juga pengen dapetin semua yang seru-seru, yang seger-seger, kali ini juga bisa dibilang informasi yang cukup bisa nge-boost mood kita semua, apalagi kamu yang kayaknya udah cukup boring dengan film-film yang genrenya gitu-gitu mulu, terus udah gitu juga bisa dibilang film-film yang dipenuhi dengan realita-realita yang kayaknya juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya teman Produa. Tenang aja, kayaknya Disney Plus bakal ngasih angin segar buat kalian semua, karena mereka juga udah mengumumkan jadwal penayangan untuk Percy Jackson season ketiga, yang mana juga secara resmi mereka mengumumkan untuk film Percy Jackson and the Olympians season ketiga bakalan tayang perdana di akhir 2026. Bahkan pengumuman ini disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli alias kemarin, yang tentunya season ketiga ini masih diadaptasi juga novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Titan's Curse, yang cerita ini juga kembali mengikuti petualangan Percy Jackson's Grover Underwood dan juga para penghuni Camp Half-Blood. Jadi untuk dua season terakhir bisa dibilang jadi film tersuksesnya gitu ya. Apakah film ketiga ini bakalan mengalahkan kesuksesan dua film pendahulunya? Nah, kita saksikan bareng-bareng teman Produa, karena tentunya ini juga jadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan ketika sebuah film ngerilis pengumuman untuk season ketiga, mulai dari jalan ceritanya, cast-nya sendiri dan lain sebagainya, apalagi diadaptasi dari buku gitu ya, makanya bikin orang-orang juga mengekspektasikan segala sesuatu tuh serba tinggi. Yang paling pasti kita semua bakal jadi saksinya, karena kita harus mencatat tanggalnya sendiri sih teman Produa. Diumumkan sama Disney Plus bakalan tayang di tanggal 26 November 2026. Jadi kita udah bisa mengambil ancang-ancang sambil maraton aja kali ya teman Produa dua film pendahulunya, dan biar gak ketinggalan storyline-nya sendiri, atau bahkan justru cast list-nya apakah masih ada yang baru, atau mungkin masih ada yang bakalan stay tune sambil ngasih kejutan-kejutan, gebrakan-gebrakan lewat penayangan season ketiga ini. Kita tungguin aja ya teman Produa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Ready for our kids music station.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Si Kaleres Manado mau say hi buat semua teman Pro 2 yang sedang asik-asiknya menikmati cerahnya weekend di kota Manado dan sekitarnya, atau mungkin justru kamu yang udah boring di rumah gak tahu mau ngapain ya teman Pro 2, tenang aja, Arya masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti, dan tentunya dengan semua informasi-informasi terup to date yang bakal Arya bacain spesial di waktunya santai siang. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Arya mau menginformasikan ke semua teman Pro 2 biar gak sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital bisa bikin kamu juga tetap stay tune, stay by juga dengan semua keseruan yang bakal dibagikan gak cuma sama Pro 2 FM Manado, tapi kamu juga bisa dengerin Programa 1, Programa 2, Programa 3, dan juga Programa 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau, karena sekarang kamu juga bisa mengakses ketiga-tiganya dengan satu sentuhan aja, which is di aplikasi RRI Digital. Sama kamu juga bisa menikmati konten-konten seru dan menarik yang ada di RRI Net, yang tentunya juga bisa ngasih insight ke semua teman Pro 2 dari konten-konten podcast yang dirilis di setiap harinya. So, tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

nggak ada rencana untuk kemana-mana, alias nge-recharge diri kamu aja untuk maksimal dengan segala action kamu di minggu depan ya tahun berdua, karena mengingat kita juga udah OTW ke end of month yang tentunya bakal bikin kita jadi typical worker yang benar-benar jor-joran sama kerjaan, mau nggak mau harus lembur juga untuk menyelesaikan segala jenis target. Mungkin kamu juga udah cukup familiar dengan informasi soal kenaikan harga yang ternyata juga terjadi untuk warga negara Indonesia yang katanya pengen melepas status kewarganegaraannya. Karena sejujurnya topik ini kembali jadi salah satu topik yang rame banget dibicarain ketika kemarin juga sempat ada statement dari Bapak Presiden gitu ya teman pro 2. Dan ternyata sebenarnya juga hal ini jadi hal yang udah lama diberlakukan tapi sesuatu yang baru, yaitu kenaikan tarifnya sendiri. Dimana pemerintah resmi menaikkan tarif untuk permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada presiden dari semula 1 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah atau bahkan meningkat 5 kali lipat. Well, kenaikan tarif ini ternyata juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Jadi dalam lampiran PP tersebut tertulis tuh teman pro 2 kalau ternyata permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia per permohonannya dihitung 5 juta rupiah, yang tentunya ini juga langsung memicu argumen dari seluruh netizen yang budiman di Indonesia Raya ini yang katanya juga sebenarnya fine-fine aja gitu ya teman pro 2, tapi selama pelayanan yang dikasih itu balance atau worth it, ya mereka juga gak bakalan ngeluh gitu. Tapi yang gak heran kalau misalnya sekarang juga udah ada beberapa orang yang justru flexing gimana mereka ternyata juga udah berhasil melakukan tindakan ini yaitu untuk lepas status warga negara Indonesia teman pro 2. Ya kemudian juga permohonan kehilangan kewarganegaraan ini diajukan secara tertulis kepada presiden melalui Menteri Hukum. Jadi alurnya sendiri, pemohon wajib mengisi formulir elektronik melalui sistem Kementerian Hukum dan menyerahkan dokumen fisik kepada pejabat yang berwenang. Terus lanjut lagi, dokumen yang harus dilampirkan meliputi akte kelahiran, dokumen perkawinan, dan paspor atau KTP yang telah diverifikasi sama perwakilan Republik Indonesia, dan surat jaminan kewarganegaraan dari pejabat negara asing pas foto terbaru sampai dengan bukti pembayaran PNBP sendiri. Tapi di sisi lain nih teman pro 2, ternyata juga penyesuaian tarif ini dilakukan di tengah tren peningkatan penerimaan negara dari layanan administrasi hukum. Jadi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo juga mengungkapkan bahwa realisasi PNBP ini di tahun 2025 kemarin bisa dibilang sebagai salah satu permintaan yang cukup tinggi juga gitu ya. Jadi secara akumulatif Ditjen telah merampungkan sekitar 11.383.740 layanan atau bahkan justru mencapai 99,52% dari total seluruh permohonan yang masuk di sepanjang 2025. Lumayan juga ya teman pro 2 pemasukannya maksudnya. Tapi kalau kamu dikasih kesempatan nih ya teman pro 2, kira-kira kamu pengen lepas status WNI dan pindah kemana tuh?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

dari industri perfilman Indonesia tahun berdua yang ngasih kejutan gebrakan di sepanjang 2026 yang masih setengah perjalanan nih teman berdua, tapi kita udah diajakin untuk throwback di tahun 2025 di mana Jumbo dengan segala kesuksesannya nih teman berdua bisa dibilang jadi salah satu pelopor atau mungkin gagasan juga ya teman berdua, penggagas pamungkas untuk film-film dengan genre animasi yang tentunya Visinema kembali memberikan bocoran nih teman berdua soal sequel Jumbo yang jadi salah satu proyek yang katanya sih lagi disiapin sama Visinema dalam beberapa waktu mendatang. Jadi mereka ngumuminya rencana ini diungkapkan Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri Visinema ya. Dia menyebut kalau ternyata mempersiapkan film untuk dirilis di tahun 2027 sambil mengembangkan timeline produksi animasi tersebut berlanjut sampai ke 2030. Jadi dikasih tahu kalau ternyata rencana tersebut ngecakup film animasi action komedi superhero yang dijadwalkan rilis di 2028, di mana ini juga jadi sequel dari Nusa serta Jumbo 2 setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa, dilanjutin lagi ke film berikutnya. Ya mana juga sebelum itu semua katanya dia juga sempat menargetkan perilisan Queen of Malacca pada kuartal pertama 2027. Yang mana ini juga disebutin sebagai waralaba terbaru sekaligus landasan strategi Visinema untuk mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal namun

punya daya tarik secara internasional juga gitu ya. Bahkan keseriusan ini melanjutkan cerita Jumbo yang disampaikan sama Angga setelah sang sutradara Rian Andriadi pada Mei 2025 mengungkapkan kalau ternyata sudah diminta untuk menggarap sequel animasi tersebut. Ya kali dianggurin kan teman Pro 2, kayak kesuksesan dari Jumbo tuh bikin kita untuk membuka mata selebar-lebarnya terhadap pencapaian yang luar biasa banget. Bahkan sequel kata Rian juga menjadi bagian dari wacana pengembangan Jumbo setelah intellectual property. Film itu juga udah sejak awal emang disiapin menjadi IP yang dapat dieksplorasi dalam berbagai format. Jadi sebenarnya juga disiapin entah dalam sequel, dalam series, ya bisa dibilang pengembangannya juga jadi salah satu hal yang sifatnya berkesinambungan. Yang mana Jumbo juga menceritakan petualangan Don, ya kan? Yang mana seorang anak laki-laki yang berusaha membuat perjuangan buku dongeng peninggalan kedua orang tuanya, tapi sayangnya juga ada yang mengejek dan meremehkan mimpi Don, yang alhasil dia juga harus bangkit dari keterpurukan, dan semangat itulah yang bikin kita tuh termotivasi. Pesan moralnya di situ teman Pro 2. Yang mana sejak tayang yang di tahun 2025 kemarin, Jumbo kini telah menempati film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa dengan jumlah 10 juta lebih penonton sampai dengan akhir penayangannya. Bahkan juga jadi salah satu film yang sempat tayang di luar negeri juga gitu ya teman berdua. Salut, keren deh teman berdua sama perjuangannya. Kira-kira bakalan sesukses filmnya yang pertama untuk Jumbo dengan segala sequel dan kelanjutannya? Kita tungguin aja ya teman berdua.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hours Kids Music Station.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Terlebih khusus buat kalian semua yang di jam segini juga ngerasain triknya panas matahari di tengah-tengah aktivitas kamu yang kayaknya lagi padat-padatnya gitu ya. Atau mungkin kamu yang sedang tidak ada agenda apa-apa sambil lagi bengong pengen liburan kemana. Gak usah jauh-jauh ya teman Pro 2, karena kayaknya di saat ini kamu juga bisa langsung melimpir ke bioskop-bioskop kesayangan kamu. Mengingat di weekend kali ini kita juga punya banyak banget tawaran tontonan-tontonan yang bisa kita nikmati nih teman Pro 2. Kalau kamu pengen action ada, kalau kamu pengen horror ada, pengen yang romantis-romantis juga boleh banget. Tinggal gimana kamu memaksimalkan budget kamu untuk weekend di akhir bulan ya kan teman Pro 2. Karena kamu juga pengen nonton film dengan genre yang out of the box, horror psychologic, boleh banget teman Pro 2. Karena film The Ice bisa jadi pilihan kamu. Nih teman Pro 2, ada Shin Min Ha yang kali ini memerankan Park Seo Jin, seorang fotografer yang mengalami gangguan misterius pada penglihatannya, dan di tengah kondisinya yang terus memburuk, dia juga harus menghadapi seorang pria yang terobsesi sampai menjadi stalker. Nah, kalau mungkin kamu pengen nontonin film ini, ya monggo ya teman Pro 2, tapi ingat rating umurnya dewasa 17 tahun ke atas. Jadi tontonlah film sesuai dengan kategori usia kamu ya. Lanjut, kita berpindah negara, kita balik ke negara Indonesia teman Pro 2. Kali ini tawaran menarik buat kalian semua yang pengen menikmati film action, karena Leave No One Behind karya Suwardi, seorang polisi yang kembali ke kampung halamannya, ke Garut, untuk membongkar jaringan perdagangan manusia. Nah, ini juga jadi salah satu film yang bisa kalian nikmati, tapi kayaknya tidak direkomendasikan untuk jadi tontonan bersama dengan keluarga, terlebih khusus buat kalian-kalian yang anggota keluarganya ada bocil-bocil. Karena katanya sih film ini dapat klasifikasi dewasa 17 tahun ke atas teman Pro 2. Tapi kayaknya kamu juga boleh nonton film yang satu ini untuk kamu nikmati bersama dengan keluarga, terlebih khusus untuk kalian semua yang NCTzen. Wajib banget nonton film Wind Up, karena penggemar NCTzen, penggemar NCT alias NCTzen maksudnya. Wajib banget untuk merapat sih di weekend kali ini, terlebih khusus kita bisa menikmati Jeno dan juga Jamin beradu acting dalam Wind Up yang bercerita tentang Woojin, pelempar bisbol SMA berbakat yang kehilangan kemampuan melempar akibat gangguan yips. Tapi kayak kehadiran seorang temannya, siswa pindahan misterius, mengubah perlahan hidupnya ya teman berdua. Karena kalau kita ngeliatin dari rating usianya sendiri, ini juga direkomendasikan untuk remaja usia 13 tahun ke atas. Jadi masih sabilah kalau kamu yang ngebawa anak-anak SMP dan di atasnya untuk nobar di bioskop-bioskop gitu ya teman berdua. Lanjut lagi, masih dari dalam negeri ini teman Pro 2, kita bakal diajakin untuk nonton film yang mengangkat kisah makam murung, which is makam kosong yang dipercaya membawa kutukan. Jadi teror katanya dimulai setelah makam seorang ibu dipindahkan sama anaknya dengan alasan menjalankan wasiat misterius. Yang untuk film ini dibintangi Ario Wahab dan juga Revaldo. Jadi buat kamu-kamu yang pengen nonton, yuk cus langsung meluncur teman berdua. Kalau mungkin kamu juga jadi tipikal orang yang pengen kebawa sama suasana film-film era tahun 2010-an, nah ini juga jadi angin segar, karena finally film Ip Man Kung Fu Legend kembali dirilis teman Pro 2, yang mana ini juga mengisahkan perjuangan Ip Man melawan penindasan pedagang Inggris dan kelompok triad menghadap para buruh di Hong Kong era 1950-an, yang akhirnya tuduhan semuanya yang membuatnya dipenjara, dan tetapi ancaman justru semakin besar ketika ia harus menghadapi jebakan mematikan dari kelompok kriminal di balik jurisdiksi. Jadi mau gak mau dia harus ngelawan gitu ya teman Pro 2, karena sejujurnya film yang satu ini juga jadi yang paling dinanti-nantikan di bulan Juli 2026. Setelah semua orang juga benar-benar bisa dibikin bertanya-tanya sama sequel ini dari tahun 2025 kemarin, akhirnya inilah dia harinya. Yang sejatinya juga udah dirilis dari beberapa hari yang lalu gitu ya teman Pro 2, tetapi masih masuk rekomendasi untuk kamu tonton di weekend 2026 penghujung bulan Juli. Jadi kira-kira kamu pengen nonton film yang mana nih teman Pro 2? Miss you baby.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Ready for our kids music station.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.
2: Ah! 24 Hours Kids Music Station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: 24 Hour Kids Music Station.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: lengkap yang bisa bikin teman berdua single.
1: Berdua FM, teman terbaik kamu.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: Perdua FM.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini.

Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Terupdate.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits music.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Bumi teman berdua yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman berdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Bahannya.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
1: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay, dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya, karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan, dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan,
0: okay,
2: gitu,
0: okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke, oke, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Okay. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya juga panggilan.
0: Iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: solid
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Okay.
2: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Gitu.
2: Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel.

0: Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: Level A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin, salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana. Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu, untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya minor itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar pun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang,
0: yang terbaru
1: ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fisnya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan. Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi diminis itu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow. Saya bilang, saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu, sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya, pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa, kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan, puas. Semakin kangen juga bawa, mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oke.
1: Aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-nya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop, K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya. Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti bikin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Ya,
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Saya pengen nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silahkan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak
2: messy
1: aja ya.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya, Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya
0: tua,
2: kan? Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang, ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa, putus sekolah. Untuk lanjut di
1: yang kurang mampu,
2: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa, dua orang tersebut yang saya pertama, yang ketiga sih. Ya yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya,
0: model video klipnya.
2: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu, sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali. Dan sama beliau juga sampai apa namanya, terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya, ya
1: kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
0: Iya.
2: BKPRMI mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nadabumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia
0: loh. Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify. Ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Okay. Pengen punya channel religi sama kids anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Oke.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. No matter what.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam minggu. Eh bener kan malam minggu hari ini? Bareng aku lagi Vika Hamzah di Jaga Malam. Dan spesial buat kamu yang pengen nyari tempat paling pas buat healing tipis-tipis ya, dan juga stretching, regangin otot gitu kan di malam minggu yang syahdu ini. Pastinya di Pro 2 dong paling pas ya. Dan tepat di jam 19.10 waktu Indonesia Tengah ini, kita masih punya banyak banget waktu ya sampai tengah malam nanti gitu kan, untuk bareng-bareng nih nikmatin malam minggu ini ya kan. Dan apalagi misal buat kamu yang emang di rumah aja, gak kemana-mana gitu kan, atau mungkin masih di kantor ya, hari ini kebetulan juga masih kerja gitu kan, gak dapat libur gitu ya kayak aku. Atau yang mungkin sekarang lagi di perjalanan juga gitu kan ya. Pokoknya tetap semangat dan kita laluin Sabtu malam ini bareng-bareng. So, gimana so far hari Sabtunya nih? Dari pagi tadi di tanggal 25 Juli 2026 ini, mungkin ada yang seru-seruan bareng keluarga, ada yang seru-seruan juga bareng pacar atau sahabat gitu kan. Ada yang lagi asyik juga me time aja gitu, maraton film favorit ya. Atau malah kamu tipe yang kalau udah libur tidur aja seharian. Ya, apapun pilihan kamu buat ngabisin malam minggu ini, kita bawa santai aja gak sih, ya kan? Mau rebahan, mau ngapain kayak pokoknya ya. Walaupun gak punya agenda kemana-mana, pokoknya tenang. Aku bakal nemenin kamu biar malam minggu kamu gak kerasa sepi. Dan seperti biasa nanti di jam 9 sampai jam 11 malam kita juga bakal ngobrol asik gitu ya, deep talk aja nih di Cozy Night gitu. Jadi jangan mana-mana, pokoknya tetap stay tune terus ya, karena lagu-lagu hits pilihan dan juga obrolan seru udah siap bikin malam minggu kamu jadi lebih hidup. Tapi sebelum kita masuk ke playlist selanjutnya, abis ini kita ikutin dulu Info Pro 2. Yuk kita masuk dulu ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info pertama ada datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemenkomdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Seluruh operator seluler diminta memastikan mitra dan gerai penjualan menjalankan proses sesuai ketentuan, menyusul masih ditemukannya penggunaan identitas atau data biometrik milik petugas maupun pihak lain. Kebijakan ini diperkuat untuk menutup celah penyalahgunaan nomor seluler dalam penipuan, pemerasan, judi online, dan juga kejahatan digital lainnya. Hingga 16 Juli 2026, Komdigi telah menerima lebih dari 30 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler. Dan saat ini registrasi biometrik telah digunakan oleh lebih dari 10,3 juta pelanggan dengan target perluasan hingga seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet. Dalam putusannya, MK menilai negara perlu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sehingga operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota yang sudah dibeli pelanggan tidak otomatis hangus saat masa aktif berakhir. Meski begitu, teman Pro 2, putusan ini bukan berarti semua kuota kini berlaku tanpa batas waktu. Mekanisme penerapannya masih akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dan juga penyelenggara layanan telekomunikasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info ketiga datang dari dunia hiburan. Anggun C. Sasmi dan Agnes Mo muncul dalam First Look serial Reacher Season 4 atau Season 4 yang akan tayang di Prime Video. Agnes Mo berperan sebagai Lila Hoth, seorang perempuan misterius yang mencari ayah kandungnya, sedangkan Anggun berperan sebagai Amisha Hoth, ibu kandung Lila yang memegang peranan krusial terkait konspirasi mematikan dalam serial ini. Reacher Season 4 atau Season 4 dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026 di Prime Video dengan total 8 episode hingga 16 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir datang dari dunia musik. Grup trio New Pusat Dunia atau NPD menggelar rangkaian konser bertajuk NPD World Tour. Dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Tour ini membawa Mario Cesar, Niki Putra, dan Lukman Hakim ke 12 titik di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat dengan nama lokasi yang diplesetkan. Mulai dari South Tangerine hingga Korea yang merujuk pada Kopo Area. Uniknya di setiap panggung trio yang baru debut 4 bulan ini hanya membawakan 2 lagu, yaitu Sempurnanya Aku dan I Love You But You Lebih Love Me. Seluruh rangkaian tur untuk para penggemar mereka yang disebut NPC ini disiarkan langsung selama 72 jam non-stop di video.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Nah, teman Pro 2, aduh sampai belibet. Teman Pro 2, itu dia tadi deretan info Pro 2 yang udah aku rangkum buat nemenin awal malam minggu kamu ya. Mulai dari aturan baru kartu SIM, kabar baik soal kuota internet, ya kan? Dan juga bangganya kita sama prestasi dari selebriti kita yaitu Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Mo gitu kan. Dan sampai tur uniknya NPD juga. Dan semoga bisa bikin kamu makin up to date pastinya malam ini. So, sekarang saatnya kita balik lagi ya ke playlist yang udah aku siapin buat kamu yang lagi rebahan, yang lagi di jalan atau yang lagi nongkrong gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku Vika Hamzah di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Masih bareng aku Vika Hamzah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pokoknya nemenin Sabtu malam kamu biar makin asyik pastinya. Dan kita kan masih punya waktu banyak nih ya, sampai jam 9 malam nanti deh ya, sebelum kita lanjut seru-seruan di Cozy Night. Nah sebelum itu aku mau menyapa dulu nih buat teman Pro 2 yang mungkin dari tadi udah dengerin aku gitu kan, sambil rebahan, sambil mungkin macet-macetan di jalan atau yang lagi ngelakuin aktivitas lainnya pokoknya ya. Dan pokoknya mudah-mudahan malam minggunya bisa seru terus gitu ya, mau bareng pacar atau bareng circle kamu. Dan pastinya aku gak capek-capek nih buat ngingetin kamu semua, buat kamu ya yang lagi dimanapun gitu kan ya, dan lagi ngapain aja gitu, tapi tetap gak mau ketinggalan keseruan dari siaran Pro 2 Manado gitu ya. Kamu bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital ya, karena di aplikasi RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita dimanapun dan kapanpun. Tinggal download aja gratis di Play Store ataupun App Store, jadi kamu bisa tetap bareng aku di mana aja dan kapan aja gitu ya kan. Terus satu lagi juga ya, aku mau ngingetin buat kamu yang lagi di jalan nih terutama ya, dan mungkin ngerasa jalanan malam minggu ini agak padat alias macet gitu ya, tetap fokus berkendaranya, oke? Terus habis itu juga aware sama cuaca ya, apalagi buat yang naik motor, yang bawa kendaraan roda 2 gitu ya, hati-hati takutnya nanti tiba-tiba hujan gitu kan ya. Terus biar malam minggu kamu juga makin hidup pastinya ya, makin seru, aku masih punya playlist yang pas banget sama vibes malam ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Pro 2 Manado.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan. Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman terbaik kamu.

97.7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Cahaya dari Parade Hujan, ya kan? Track yang magis banget nih, magis, magic ya. Magis banget sih kalau dengerin lagu Cahaya dari Parade Hujan ini ya. Lagu ini kayak benar-benar punya vibes yang dalam banget ya, teman Pro 2. Kayak ngingetin kita kalau seisi dunia lagi kerasa gelap atau badai masalah lagi datang bertubi-tubi, pasti bakal selalu ada secercah cahaya yang nuntun kita buat balik pulang. Dan kalau dipikir-pikir ini relate banget gak sih teman Pro 2 sama kondisi kehidupan kita di akhir-akhir ini, yang kadang mungkin kita ngerasa capek banget, terus kayak ngerasa lost gitu. Lost tuh kayak tersesat gitu ya, atau bahkan kayak ngerasa ragu sama arah yang lagi kita tuju. Tapi teman Pro 2 sadar gak sih, sebenarnya sadar atau enggak, selalu ada hal-hal kecil, entah itu keluarga, sahabat, atau seseorang yang spesial, atau sesimpel hewan peliharaan gitu ya. Atau apapun itu gitu ya yang hadir jadi cahaya itu. Mereka lah yang bikin kita ngerasa tenang dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dan ngomongin soal seseorang yang jadi tempat pulang dan juga pembawa cahaya di hidup kita, pas banget juga nih ya. Aku mau puterin lagi lagu selanjutnya, sebuah kolaborasi manis dari siapa ya? Hanya tebak. Dari Raisa dan Barsena Bestandi berjudul Awal Kisah Selamanya. Di mana lagu yang masuk di album Ambivert ini sebenarnya punya cerita seru di balik proses pembuatannya gitu ya, teman Pro 2. Dan Raisa dan Barsena gak cuma duet vokal aja, tapi mereka berdua juga dibantu sama Lava Pratomo yang benar-benar turun langsung buat nulis lirik dan juga ngegodok komposisinya dari nol. Mereka tuh pengen ngehadirin sebuah lagu yang romantis, yang gak menye-menye, tapi lebih fokus ke rasa tenangnya gitu.

rasa nyaman dan juga keyakinan kalau hubungan yang dijalanin itu adalah awal dari sesuatu yang abadi. Makanya pas dirilis pertengahan tahun lalu, lagu ini pun langsung sukses bikin banyak orang baper seketika. So, buat kamu yang malam ini pengen ngerasain indahnya sebuah awal kisah yang penuh harapan, langsung aja kita dengerin. Ini dia awal kisah selamanya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wah!
3: 24 hours, it's music station.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Halo-halo teman Pro 2, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan karena sekarang udah jam 9 lewat malahan ya, berarti kita udah masuk di segmen Cozy Night di malam hari ini, dimana nanti aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah tadi aku udah nemenin kamu dengan playlist yang mantep, yang asik gitu kan, sekarang kita masuk Cozy Night. Dan pastinya kamu bisa dengerin sambil rebahan gitu kan, atau sambil nongkrong juga bisa gitu kan. Siapa tahu bisa jadi bahan obrolan gitu kan, atau buat nemenin kamu semua yang mungkin sekarang lagi di jalan dan sendirian aja gitu kan, biar gak sepi, makanya dengerin aku. Dan mumpung suasananya juga udah makin malam, makin larut, dan biasanya juga jam segini otak kita udah mulai jalan-jalan kemana-mana, udah mulai traveling kemana-mana gitu kan, mikirin masa lalu, mikirin masa depan, udah semerawut deh pokoknya otaknya. Dan ngomongin itu juga, sebenarnya aku juga dari kemarin tuh lagi sering banget lihat pembahasan yang viral banget ya di media sosial soal fenomena cowok bingung. Dan sebenarnya aku udah pernah bahas tentang cowok bingung ini, cuman sebagai information aja gitu kan ya. Nah sekarang aku mau kupas dalam-dalam tentang cowok bingung ini. Ayo merapat buat yang merasa menjadi korban dari cowok bingung, atau malah pernah gitu ya dikatain sebagai cowok bingung. Ayo merapat sini, yuk kita kupas bareng-bareng, karena istilah ini ya, istilah cowok bingung ini sebenarnya ditujukan spesifik memang kalau yang viral itu kan buat para cowok yang kalau misal ditanya-tanya tentang apapun gitu ya, responnya lambat, dimintain kepastian atau komitmen juga serba nggak tahu gitu kan ya, serba bingung dan ngegantungin gitu, jadi kelihatan clueless banget. Ditanyain kejelasan hubungan apalagi makin bingung lagi deh tuh. Dan biasanya buat menghalau ketidakpastiannya itu gitu ya, dia pasti ngeles kemana-mana. Jadi alasannya banyak banget tuh ya. Nah disinilah makanya keluar istilah cowok bingung. Apalagi kalau ditanya tentang planning masa depan, paling-paling tuh, paling-paling menghindar. Nah, momen menghindarnya inilah makanya dikatain jadi cowok bingung. Ada yang ngerasa di sini? Pasti banyak banget nih ya, apalagi cewek-cewek yang lagi dengerin nih ya. Pasti relate karena mungkin pernah ngerasain yang namanya di ghosting gitu ya, sama si cowok bingung ini. Nah makanya malam ini aku sebenarnya pengen ngulik lebih dalam gitu ya, karena udah mulai banyak banget gitu ya menjamur di mana-mana gitu. Makanya kenapa sih kira-kira fenomena cowok bingung ini bisa ada gitu ya? Kadang kan rasa bingung itu memang kalau misal kita kulik lagi gitu ya, muncul bukan karena, kayaknya bukan karena mereka gak peduli deh. Mungkin ya, karena banyak faktor-faktor di belakangnya gitu kan. Makanya nanti kita coba kupas bareng-bareng. Nah kira-kira menurut kamu semua ya, teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin gitu ya, kenapa sih cowok-cowok sekarang sering banget terjebak di fase bingung kayak gitu, yang akhirnya melahirkan istilah cowok bingung? Dan kira-kira gimana nih ya cara paling asyik buat kita-kita nih cewek-cewek ngadepin cowok bingung kayak gitu? Pastinya biar gak berujung stres dan juga gak wasting time, gak ngabisin waktu di dalam hubungan yang gak jelas. Langsung aja join ya di WA di 0851 nomor WA-nya. Bisa di WA ya, pokoknya di WA Pro 2 di 0851-9088-9797 ya. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Ataupun bisa juga di TikTok Pro 2 Menado, duanya angka aku udah live ya. Jadi buat kamu semua yang mau join lewat live TikTok juga buruan, langsung aja masuk ke situ. Aku tungguin cerita kamu tentang cowok bingung.
1: Hits Music Terupdate.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Teman terbaik.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. It's music.

Masih di Cozy Night bareng aku Vika Hamzah yang nemenin malam minggu santai kamu menjelang hari minggu besok ya kan. Dan topik kita malam ini lumayan seru sih menurut aku ya. Sekaligus juga harusnya sih relate banget ya sama kamu-kamu gitu kan. Apalagi yang sekarang masih dalam perjalanan mencari pasangan dan mencari cinta. Cia ilah. Apalagi ketika dalam perjalanan mencari pasangannya ini ternyata banyak kena jebakan Batman dari cowok bingung ya. Dan ngomong-ngomong cowok bingung gitu kan, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu kan tentang kenapa sih ada istilah cowok bingung. Nah, buat teman-teman Prodo mungkin ada yang belum tahu, siapa tahu gitu kan ya. Emang apa sih cowok bingung, kok tiba-tiba ada sih istilah itu? Nah, makanya aku mau bahas dulu tentang apa aja ciri-ciri cowok bingung ya. Dan barangkali siapa di sini nih cowok-cowok yang emang lagi ngerasa dicecer sama ceweknya atau sama PDKT-annya gitu kan, terus habis itu ngerasa gak pernah berhasil dalam hubungan gitu. Siapa tahu kamulah pelaku dari cowok bingung itu. Makanya aku spill dulu ya buat tanda-tanda umum dari atau ciri-ciri dari cowok bingung itu apa aja sih. Nah, sebenarnya cowok bingung dalam hubungan itu ciri-cirinya meliputi gak ada kejelasan, komunikasinya yang gak konsisten, dan juga menghindari komitmen jangka panjang. Dan fenomena ini juga sering banget bikin pasangannya gitu ya, atau mungkin calon pasangannya apalagi yang memang lagi di fase PDKT gitu ya, merasa digantung di zona abu-abu atau gray area. Buat ciri-cirinya nih ya, dengerin nih aku spill ya. Siapa tahu kamu adalah salah satu pelakunya. Jadi ciri-ciri cowok bingung adalah sering ngasih perhatian yang intens gitu kan, tapi sikapnya juga berubah-berubah. Wah, gimana tuh? Nah, makanya sering chat intens, dimana berarti itu kadang sangat perhatian gitu ya. Care banget gitu kan sama kamu, nanyain udah makan belum, atau malah sampai ngirimin makanan gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa juga tuh dia ya, gak ada angin, gak ada hujan ya kan, tahu-tahu ngejauh tanpa alasan yang jelas. Terus juga nih ya, yang kedua, tadi kan sikapnya berubah-berubah gitu kan, yang kedua suka banget yang namanya menghindari kepastian. Siapa nih di sini yang ngerasa ketika lagi dicecer sama pasangan atau gebetannya malah kayak nggak nyaman nih, nggak mau nih. Siapa nih cowok-cowok yang ngerasa kayak gitu, nggak mau dicecer kayak gini, udahlah ntar aja lah, soal kepastian mah ngapain sih gitu kan, ngapain sih ribet banget. Nah, kamu nih pelaku cowok bingung nih. Atau yang ngerasa korbannya nih ya kan, bener nggak kira-kira kamu ketika lagi minta kepastian dia kebanyakan menghindar dan nggak mau ngebahas lagi. Nah, inilah ya salah satu ciri-ciri umum cowok bingung. Selain sikap berubah-berubah, yaitu menghindari kepastian. Jadi cowok bingung ini cenderung enggak mau mendefinisikan status hubungan dan juga selalu mengalihkan topik masa depan. Jadi kesannya cowok bingung ini adalah cowok-cowok yang masih suka main-main. Enak aja main-main, emang kita playground ya kan? Aduh, ya ampun, benar-benar ya. Gak habis pikir kadang-kadang, padahal kan gampang ya, tinggal pastiin aja nih, mau iya-iya, enggak-enggak, mau-mau, enggak-enggak gitu kan. Jangan mau, tapi enggak, gimana tuh. Lanjut lagi ya, ada juga yang namanya komunikasi yang labil tuh ya, itu tuh. Jadi kadang-kadang dia suka balas pesan, balas chat gitu ya, cepet banget, kadang juga lama banget gitu kan, yang bikin jadinya kita nih cewek-cewek jadi gemes, gergetan, jadinya bad mood mulu ya, moodnya di ombang-ambing, up and down gitu kan, cuman gara-gara balas chatnya kayak mood-moodan nih ya, laki nih ya.
pokoknya gak konsisten dari hari ke hari gitu ya chatnya. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri cowok bingung. Masih ada satu lagi ciri-ciri umum dari cowok bingung ini. Tapi sebelum aku spill selanjutnya gitu ya, aku mau menyapa-nyapa dulu pastinya buat yang udah menyapa aku juga di TikTok Pro 2 malam hari ini. Oke, malam hari ini tadi udah ada yang menyapa aku. Ada Hilda, ada Ritwan ya. Terus ada lagi siapa nih? Ada juga username Z ya. Ada juga Eternity, ada Alan ya kan. Terus ada lagi siapa? Capricorn 25, ada Rizky juga ya. Terus ada Brenda, ada siapa lagi nih? Ada Michael juga ya yang meramaikan malam hari ini ya. Likes-nya udah sampai 11.000, mantep banget emang deh. Teman Pro 2 emang paling love. Kita bacain untuk pengalaman yang pernah jadi korban cowok bingung, yaitu si Brenda ya, katanya pernah jadi korban cowok bingung di tahun 2023. Dan pesan dari Brenda untuk kalian-kalian yang merupakan korban dari cowok bingung ini, lebih baik mundur aja kak katanya, karena kita bukan tujuan. Dan Brenda juga bilang nih, katanya mundur adalah cara menyelamatkan hati dan mental. Karena daripada wasting time alias buang-buang waktu. Dan pengalamannya Brenda ini katanya adalah dulu di ghosting sama cowok bingung yang merupakan teman kantornya dia. Emang bener, emang yang namanya kampus, emang yang namanya tempat kerja, tempat kamu studi gitu ya, itu emang rawan banget cinlok ya. Dan ketika cinloknya tidak berjalan lancar, hati-hati, profesionalisme lah yang jadi korban kadang-kadang. Bener gak? Ngaku coba. Dan katanya alhamdulillah Brenda udah enggak sekarang, udah resign dari 2023 itu. Dan sekarang si cowok bingung ini kerja di Amrik dan mencari korban yang bisa dibikin bingung juga di Amrik mungkin ya Brenda, bener enggak? Masih ada lagi pengalaman-pengalaman lain ya teman Pro 2, cuma nanti aku bacain. Sementara aku mau menyapa dulu aja lagi yang udah masuk juga di TikTok Pro 2 Manado ya. Ada siapa tadi nih? Selamat malam, mau salam-salam buat Syukur, Udi, Novel, dan Pak Ijo dari Steven di Tomohon. Bacain ya kak. Oke siap Steven, thank you udah join di TikTok Pro 2 Manado. Ada juga Jejak Si Gajah. Waduh, salam buat konten kreator Manado, Rivel dan Kinarsih kak. Oke siap, thank you Jejak Si Gajah udah mampir di TikTok Pro 2. Oke, okay? Dan buat Rivel dan Kinarsih nih disalamin nih. Ada juga Alanjo, katanya kalau mau curhat tentang temen sedang PDKT boleh kak gitu. Boleh aja, boleh kok. Dan kalau PDKT katanya nih, kalau PDKT terus sama-sama trauma dengan masa lalu masing-masing, bagaimana kak supaya sama-sama bisa buka hati? Bagaimana ya? Oke deh, aku spill aja nanti ya, habis playlist yang udah aku siapin ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cozy Night pastinya di Pro 2 Manado.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: It's terbaru di Pro2FM.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Flash Info.
1: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
0: Flash Info.

Masih setia nemenin kamu di Cozy Night edisi malam minggu alias Saturday Night alias Set Night di tanggal 25 Juli 2026 ini ya. Masih sama Vika Hamzah juga nih, setia banget ya bacain komen-komen kamu di TikTok yang rame banget malam hari ini. Ih, seru banget deh. Makanya teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi dengerin dari terestrial aja, bisa nih langsung mampir aja ke live TikTok Pro 2 Manado 2-nya angka. Karena aku lagi ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kalau misal lagi putar lagu pun di sana juga aku masih bisa interaktif gitu. Jadi buruan cus langsung aja lihat aku di live TikTok Pro 2 Manado. Dan seru banget bacain respon dari teman Pro 2 malam ini soal fenomena cowok bingung ya. Dan ternyata kalau digali, alasan dari rasa bingung itu pun macam-macam banget juga. Dan cara ngadepinnya juga beda-beda sebenarnya teman Pro 2. Dan di sini juga banyak banget juga pelaku cowok bingung ya tadi di TikTok yang udah mampir di malam hari ini. Nanti aku bacain deh satu-satu responnya. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu untuk mau jawab dulu untuk pertanyaan tadi sebelumnya yang udah sempat aku bacain ya, pertanyaannya dari teman Pro 2 Alan nih namanya. Alan katanya lagi PDKT terus sama-sama trauma dengan masa lalu masing-masing. Gimana nih Kak supaya sama-sama bisa buka hati dan juga mungkin bisa lepas dari trauma masa lalu gitu kali ya Alan ya. Sebelumnya thank you banget buat Alan ya yang udah ngirimin curhatannya juga. Nggak tahu nih apa emang ini curhatan kamu atau curhatan teman kamu. Hayo. Sebenarnya kalau case-nya kayak gini ya, masih bawa-bawa trauma masa lalu itu sebenarnya berat tapi juga indah sih posisinya. Jadi blessing in disguise gitu ya. Sama-sama lagi PDKT tapi dua-duanya punya trauma dari masa lalu masing-masing. Tapi wajar banget juga kalau akhirnya muncul rasa bingung dan juga tentunya rasa takut buat melangkah. Itu manusiawi dan wajar banget. But satu hal yang perlu kalian berdua ingat nih ya, traumanya, rasa sakit dari traumanya itu valid. Tapi masa lalu itu bukan masa depan ya. Kalau misal ditanya gimana sih caranya supaya bisa sama-sama buka hati, kuncinya ada di dua hal. Yang pertama, komunikasi yang jujur, komunikasi yang transparan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu buru-buru. Nah ini case spesial ya. Kalau misal mungkin ada juga orang-orang yang tipikal yang PDKT senangnya cepet gitu ya, 2 minggu atau sebulan aja cukup gitu kan. Tapi untuk orang yang masih punya atau masih menahan trauma dari hubungan sebelumnya, itu special case ya. Harus dikasih jeda waktu yang agak lama dan gak boleh buru-buru dalam menentukan sikap dan juga langkah. Bisa juga dicoba kalian duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Terus obrolin batasan kalian atau boundaries kalian. Jujur aja bilang kalau misal emang kamu punya ketakutan karena masa lalu kamu yang begini, begitu, dadah gitu ya. Jadi kita saling bantu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika kalian sama-sama tahu apa yang bikin masing-masing dari kalian itu trauma, kalian pasti bakal lebih hati-hati dan juga saling menjaga agar nggak nge-trigger dari trauma tersebut, bukan malah saling menuntut gitu. Dan sembuh dari trauma itu butuh waktu dan nggak apa-apa banget kalau mulainya itu pelan-pelan. Asalkan kalian jalannya searah dan juga saling menyembuhkan, bukan saling nambah luka baru. Itulah. Dan yang pasti aku doain pokoknya semangat buat PDKT-nya dan doain lancar gitu ya. Dan semoga proses buka hatinya juga dihindarkan dari yang negatif-negatif gitu ya. Amin. Lanjut lagi, nanti aku bakal bacain lagi untuk teman Pro 2 yang udah join-join juga di TikTok Pro 2 malam hari ini. Tapi aku mau spill lagi satu ciri-ciri umum untuk cowok-cowok bingung mungkin yang masih belum tahu atau masih belum familiar gitu kan ya. Karena istilah cowok bingung ini emang banyak beredarnya di gen-gen yang udah milenial kesini nih ya. Milenial, zilenial, dan Gen Z gitu kan. Siapa tahu di sini juga ada teman-teman Pro 2 yang lebih senior gitu kan ya. Jadinya tahu gitu
Sekarang lagi ada istilah yang viral, yaitu namanya cowok bingung. Dan ciri-ciri umumnya tadi aku udah sempat spill. Yang pertama, sikap yang berubah-ubah atau gak konsisten gitu ya. Kadang care, kadang ngejauh tanpa alasan yang jelas. Terus yang kedua, ngehindarin banget yang namanya kepastian. Paling anti yang namanya dimintain kepastian gitu. Terus yang ketiga, komunikasinya juga labil gitu kan. Balas chat suka lama, kadang cepet, kadang lama. Kadang cepet, kadang lama. Tergantung mood dia. Nah itu salah satu ciri-ciri cowok labil. Dan yang terakhir ada lagi nih, ciri-ciri dari cowok bingung ini ya, yaitu gampang banget ragu. Sering banget ya ketika dihadapkan sama sesuatu yang memang membutuhkan keputusan dia gitu, sering bilang terserah. Atau malah mungkin yang tadinya dia udah yakin banget sama keputusannya, tiba-tiba dia mundur lagi gitu ya. Ragu dia, sulit banget ngambil keputusan. Nah itu, gampang ragu juga salah satu ciri-ciri cowok bingung ya. Apakah kamu menjadi korban dari cowok bingung? Atau kamu pelaku dari cowok bingung, boleh ikutan juga ya. Langsung aja cus ke WA Pro2 Manado ataupun ke TikTok Pro2 Manado. Nah, abis ini aku juga bakal kasih tahu gitu ya, alasan secara psikologis dibalik fenomena ini tuh apa sih gitu, biar ada patokan gitu ya. Kenapa sih memang ini ada fenomena psikologisnya, ada fenomena yang bisa dijelaskan berdasarkan alasan medis. Ada banget ya, jadi ada beberapa jurnal yang bisa dikaitkan dengan fenomena ini, nanti aku spill. Tapi sebelum itu aku mau bacain lagi untuk teman-teman Pro2 yang udah join di sesi ini. Tadi sempat ada Michael ya yang join tuh ya, barengan sama si Brenda juga. Katanya kebanyakan laki-laki bingung itu malah perempuan banyak yang suka gitu katanya. Bener gak? Setuju gak teman Pro2? Terus juga kalau dari kacamatanya Michael nih ya, cowok bingung itu sebenarnya cowok itu mau, tapi gak suka yang namanya ditanya, dikejar, sama dicecer. Tapi yang jadi masalah adalah kalau gak ditanya, kalau gak dikejar, kalau gak dicecer, nanti kelamaan ya, bisa nunggu lebaran monyet dulu baru ngasih kepastian. Ada lagi ya dari Hana, katanya assalamualaikum, aku Hana dari Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Salam sapa dong. Oke siap Hana. Salam juga buat yang di Bengkulu. Ada juga Suheriandi, katanya pas banget nih join pas bahas cowok bingung, jalanin dulu aja gak sih? Kan lagi seleksi kak. Koleksi, seleksi, resepsi kak. Bingung jawabnya. Dia tuh bingung jawabnya, kan cowok bingung nih gue katanya. Jadi dia koleksi, seleksi, baru resepsi. Pinter ya Anda ya Suheriandi ya. Ngoleksi-ngoleksi, emangnya perempuan mainan? Hello. Terus emang perempuan itu playground, tempat kamu mainan? Hey, tidak ya. Ada juga Rizky gitu ya, tadi sempat nanya kalau cewek bingung gimana po. Oh itu mah nanti kita bahas lagi di sesi cozy night selanjutnya ya, jangan sekarang, oke? Okay? Terus kalau Rizky juga punya pendapat nih, katanya malah koleksi, seleksi, eliminasi, baru resepsi gitu. Aduh dasar emang nih cowok-cowok ya, ada aja nih gebrakannya. Hati-hati Rizky ya, Anda mempunyai pasangan, nanti pasangan Anda mendengarkan, oh ternyata aku sedang diseleksi ya, rasain, mampus. Aduh, ya udah. Tapi katanya si Rizky sih gini, kalau dia orangnya tuh dari awal udah jelas targetnya cuma satu orang aja gitu ya, nggak mau yang namanya banyak main api katanya. Jadi tenang aja nih pasangannya Rizky ya. Jadi kamu yang memang udah jadi targetnya, karena dia emang gak suka main api. Jadi penjajakan dulu kalau dia katanya, terus baru tanyain. Kalau mau
lanjut, kalau nggak mau ya udah mundur aja, nggak pakai pusing, nggak usah jadi cowok bingung. Nah ini bagus nih ya, pokoknya emang kalau yang namanya cowok harus punya target yang jelas kayak gini ya, nggak boleh yang namanya buang waktu. Nah katanya si Rizky juga gitu, nggak bisa nih buang waktu karena kerjaan kita masih banyak yang lain, mau atau nggak itu aja. Dan masa PDKT yang biasanya dilakuin sama Rizky nih kurang lebih itu selama 3-4 bulan, karena ada penelitiannya juga katanya, dan dia percaya itu. Karena kalau misal setelah 3-4 bulan itu gak rasanya berubah, berarti kita sendiri memang gak benar-benar sayang sama orang itu. Tapi kalau misal ternyata kalau misal rasanya berubah gitu ya, kalau misal rasanya itu gak berubah, berarti emang beneran sayang dan bisa dilanjut. Bener nih, bisa juga dicontoh buat teman-teman perdua yang lain yang jadi cowok bingung ya, bisa ditiru nih si Rizky. Mau menyapa lagi malam ini ada Boya ya, halo Boya. Ada juga Muhammad Wave Muhammad nih ya. Terus habis itu ada juga Pak Budi dari Medan juga ya, mampir-mampir malam hari ini ya, thank you. Terus masih ada lagi nih ya. Jadi katanya Pak Budi, Assalamualaikum Fika, selamat malam minggu. Dari Pak Budi, tadi aku dari Pro 2 Singaraja. Siap Pak Budi ini pasti selalu absen kalau aku live di Pro 2 Manado gitu ya. Thank you Pak Budi udah mampir. Terakhir ada Muhammad juga berbagi cerita, katanya by the way jujur agak mikir kenapa cewek gue cinta banget sama gue yang kadang takut dia salah milih gue. Si pede tuh. Serius, soalnya gue pikir cewek secinta itu harus dimantepin balik ya kan, sedangkan gue ngerasa gak semantep itu. Nanti kita bahas ya buat pertanyaan dari Muhammad ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, apalagi buat yang lagi ngalamin hal yang sama-sama si Muhammad ini. Jadi tetap di Pro 2 Manado, pastinya cuma di Cozy Night.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih setia nemenin malam minggu kamu pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, ya kan? Masih di Cozy Night, masih juga dengan topik yang masih seru banget buat dibahas, yaitu cowok bingung. Kalau aku tadi jelasin ciri-ciri dari cowok bingung itu sendiri gitu kan ya. Udah jelasin juga kan kenapa gitu ya sampai ada istilah cowok bingung di sosial media. Nah, sekarang gantian nih, saatnya aku jelasin alasan psikologis ya di balik fenomena dari istilah cowok bingung ini. Apa aja sih? Nih makanya dengerin sini merapat ya. Sebentar lagi aku mau spill.

Jadi teman Pro 2, berdasarkan studi psikologi dari Gottman Institute ya, menunjukkan bahwa sebenarnya perilaku membingungkan ini atau perilaku dari cowok bingung ini umumnya enggak berkaitan nih dengan kualitas atau daya tarik pasangan saat ini gitu. Jadi kamu-kamu yang merupakan merasa jadi korban dari si cowok bingung, janganlah kamu mempertanyakan diri sendiri gitu ya. Oh, ternyata aku yang kurang worth it kali ya gitu. Enggak ya, belum tentu. Karena sebenarnya sikap tersebut itu kalau berdasarkan studi psikologi tadi ya dari Gottman Institute itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola perilaku dan emosional yang udah terbentuk jauh sebelum hubungan itu dimulai. Jadi para pakar psikologi mengidentifikasi beberapa faktor utama yang melatar belakangi fenomena ini ya. Jadi langsung aja, faktornya apa aja? Iya, faktor pertama yang paling signifikan adalah pola asuh pada masa kecil. Jadi pola asuh pada masa kecil ini ya sangat-sangat berpengaruh banget gitu ya. Karena menurut Science Direct ya dari Permissive Parenting, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terlalu membebaskan tanpa adanya batasan atau boundaries yang jelas gitu ya, cenderung mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang penting saat dewasa. Dan mereka juga gak terbiasa nih menghadapi tanggung jawab emosional serta berkompromi dalam sebuah hubungan. Jadi ya itu tadi ya, pola asuh pada masa kecil yang salah satunya dari faktor utama yang melatar belakangi istilah cowok bingung ini ya. Karena terbiasa bebas tanpa adanya batasan gitu kan, jadinya cenderung mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan gitu. Itulah ya, makanya hati-hati ketika kita membesarkan anak gitu ya. Karena salah-salah dikit aja langsung berpengaruh ke masa depannya. Masih ada lagi faktor lain ya yang mau aku spill lagi gitu kan, tapi nanti dulu aku mau bacain lagi buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di sini ya di TikTok Pro 2 Manado.

si siapa nih? Oh, ada username-nya Torang Semua Basudara. Katanya pernah bingung waktu WA bisa ada pasangan. Segitunya kah wanita kalau enggak percaya sama kita? Apakah perlu ditinjau dulu nih ya, apakah itu wanitanya yang emang posesif ataukah kamu yang pernah melakukan kesalahan makanya sampai dia seposesif itu? Tapi gila juga sih ya sampai disadap ya, dan pasti langsung panik sih ya pas tahu disadap, bener nggak? Dan pertanyaannya juga menarik nih, segitunya kah wanita kalau gak percaya sama kita? Jadi jujur aja nih, kalau sampai ada di fase sadap-menyadap, itu emang tanda kalau rasa percaya atau trust di dalam hubungan emang lagi gak baik-baik aja ya, gitu. Dan tindakan menyadap itu sebenarnya muncul karena ada rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan dari pihak si perempuannya nih. Nah, ketakutannya ini pun juga ada triggernya. Tadi yang aku bilang, apakah memang dia posesif dasarnya ya, dan posesifnya juga itu terpengaruh dari pola asuh dia pas kecil, lingkungannya juga gitu ya, atau traumanya dia dengan sebelum kamu gitu, atau memang kamu pernah bikin salah dan akhirnya dia jadi gak percaya lagi sama kamu dan akhirnya sampai menyadap WA kamu. Wah, itu. Tapi tetap aja sih, disadap itu rasanya pasti gak nyaman banget karena privasi kita jadi terganggu. Aku bisa validasi perasaan kamu itu ya, dan biar gak bingung terus gitu ya dan jadi berujung toksik, cara ngadepinnya adalah dengan kamu ngomong dari hati ke hati, duduk bareng dan deep talk. Tanya baik-baik ke pasangan kamu, kira-kira apa sih yang bikin dia sampai se-insecure itu sampai perlu banget nih buat nyadap WA gitu. Rasa percaya itu gak bisa dipaksa dengan cara memata-matai, tapi dibangun lewat keterbukaan pastinya. Kalau kalian berdua bisa saling jujur dan bikin kesepakatan baru soal privasi, insya Allah hubungan kalian bakal lebih tenang tanpa perlu ada sadap-menyadap lagi gitu. So, semangat buat kamu ya, semoga masalahnya cepet kelar. Lanjut lagi, aku mau bacain lagi yang lainnya. Ada Pak Budi, tadi Pak Budi juga sempat Pak Budi dari Medan ya, sempat sharing nih tentang pengalamannya. Kalau dia katanya bukan cowok bingung, tapi banyak cewek yang bingung sama aku. Kapan sih mau seriusnya sama aku sambil mencari yang benar-benar kena di hati aku? Ya iya, itu ceweknya pada bingung karena bapaknya duluan yang jadi cowok bingung. Ini the real nih, seniornya cowok bingung nih Pak Budi nih. Tapi untungnya udah berlalu ya Pak ya, udah gak jadi cowok bingung lagi ya kan. Dah jangan lama-lama deh, kasihan itu cewek-cewek yang diganteng ya kan. Alhamdulillahnya sekarang udah ketemu ya pendamping hidup yang bener ya kan. Lanjut lagi, ada Bang Taufik dari Jakarta. Katanya kalau aku jujur bukan tipe cowok bingung, karena aku tipe cowok yang semangat kerja keras, gak pernah nunda waktu. Makanya jujur istri aku tuh kecantol sama aku sampai sekarang, udah 25 tahun rumah tangga Neng, katanya gitu. Kalau manggil aku Neng nih Bang Taufik. Nah ini bagus nih ya, pokoknya cowok-cowok yang bisa tegas dan juga punya keputusan gitu kan ya, gampang untuk menetapkan keputusan, target dan lain-lain, itu bagus karena jadinya juga bisa bersikap dan gak kebanyakan bingung ya kan. Kalau cowoknya bingung, ceweknya ikutan bingung. Terus mau menyapa lagi malam hari ini yang udah mampir, ada Sufmi ya. Terus ada siapa lagi nih tadi nih, ada sebentar aku sambil scrolling, ada Putih ya. Halo, thank you udah mampir. Ada juga Maxi, terus ada siapa lagi nih? Sebentar, ada udah ya, cuman itu doang. Paling yang monitor malam hari ini masih ada Faisal, masih ada Muhammad, masih ada Pak Budi juga masih ya. Ada Kak Jerry, ada Nita Carolina, ada Nurma 25, ada Bung Erwin. Thank you ya udah monitor. Dan satu lagi masih ada curhatan yang belum kebaca ya. Yang masih ini nih, masih bawel banget nih, minta dibacain katanya. Sabar, tenang aja ya. Kamu akan menjadi cerita yang gong di episode kali ini. Nih.
Tadi kan si Muhammad sempet ya cerita katanya jujur agak mikir kenapa cewek gue cinta banget sama gue ya. Kadang takut dia salah milih gue katanya. Dan serius soalnya gue pikir cewek secinta itu harus dimantepin balik kan. Sedangkan gue ngerasa gak semantep itu. Ya gue bisa sih mantep. Cuma kayak kasihan gitu kalau dia harus nunggu proses gue. Mantep di sini mungkin maksudnya memberi kepastian gitu ya. Cuman kayaknya nih si Muhammad nih masih insecure. Karena mungkin belum sampai di target kehidupan yang dia tuju nih gitu kan, untuk bisa menyeriusi hubungan mungkin gitu ya. Sebenarnya ini curhatan yang cowok banget gak sih teman pro 2, tapi deep banget maknanya. Setuju gak? Coba nih cowok-cowok mana ya, muncul dong ya yang punya pengalaman yang sama kayak si Muhammad nih. Muhammad dari Purwokerto nih, jauh-jauh nih ya, sampai sampai mampir gitu ya ke TikTok aku nih ya. Thank you banget bro buat udah jujur nih di live TikTok pro 2 malam hari ini ya. Dan jujur sih sebenarnya ketakutan kamu itu justru bukti ya, atau proof kalau kamu adalah sebenarnya cowok yang baik dan bertanggung jawab gitu kan. Kamu takut dia salah pilih, kamu ngerasa kasihan juga kalau dia harus nunggu proses kamu. Dan kamu itu sadar kalau cinta yang besar dari dia itu harus dimantepin balik, alias dikasih kepastian balik gitu kan. Dan itu menurut aku keren banget bro, keren jujur. Tapi ada satu hal yang perlu kamu pahamin juga soal cewek nih ya Muhammad, dengerin. Cewek itu kalau ada cinta itu dan semau itu, pasti bakal nemenin proses seorang cowok dari nol. Artinya dia gak lagi ngeliat kamu yang sekarang aja, tapi dia percaya sama potensi dan juga keseriusan kamu di masa depan. Terus dengerin, dia memilih kamu bukan karena kamu udah jadi, tapi karena bagi dia, berjuang bareng kamu itu worth it. Itu poinnya. Jadi, cara terbaiknya buat ngadepin rasa bingung kamu nih sekarang dan rasa kasihan kamu ini ke cewek kamu adalah jangan sia-siain kepercayaannya. Itu. Jadi daripada kamu sibuk overthinking, takut dia yang salah pilih karena udah milih kamu gitu, lebih baik kamu fokus pakai energi kamu buat overthinking itu buat memantaskan diri aja ya. Tunjukin aja lewat tindakan kalau kamu emang lagi berproses nih ya, dan emang seserius itu buat mengejar mimpi kamu demi bisa cepet-cepet ngehalalin dia, cepet-cepet memberi kepastian gitu ke dia. Dan pastinya berjuang juga demi masa depan kalian berdua, ya gak? Ya kan? Ya enggak? Jadi cewek itu gak masalah sebenarnya kalau nunggu prosesnya, asalkan dia bisa lihat kalau cewek, kalau cowoknya emang beneran bergerak maju. Jadi bergerak terus, gak diem aja. Dan juga pastinya menghargai keberadaan dia di sampingnya yang nemenin dari nol, dan yang menghargai kepercayaannya gitu. Jadi jangan sia-siain kepercayaannya. Jadiin cintanya dia sebagai bahan bakar kamu nih buat jadi lebih mantep lagi ya kan. Jadi pokoknya semangat terus deh ya buat ngejalanin prosesnya. Pokoknya kalian berdua hebat. Mudah-mudahan menjawab ya buat Muhammad ya, dan juga buat teman-teman pro 2 yang lain yang juga lagi ngalamin hal yang sama-sama Muhammad gitu ya, lagi ngerasa insecure dan kayak gak pede banget nih dicintai sebegitunya dalam kondisi yang masih nol gitu kan. Jangan khawatir ya, pokoknya cewek kalau udah semau itu pasti kamu bakal ditemenin ya. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana karena nanti masih ada sesi terakhir di mana aku bakal ngasih closing statement dan juga pastinya pesan-pesan, cik lah pesan-pesan gitu. Kayak lagi perpisahan aja.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

97.2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Kota ini tak sama tanpamu. Dan pastinya pas banget juga ya buat jadi temen nih ya. Lagu ini juga pas gitu buat jadi temen buat ngobrol kita di malam hari ini. Masih tentang cowok bingung. Walaupun gak nyambung, disambung-sambungin aja. Dan teman Pro 2 masih di Cozy Night. Dan sekarang kita udah masuk di sesi terakhir di Cozy Night. Pastinya ya kan, karena udah jam 11 nih. Udah pas banget jam 11 malam waktu Indonesia Tengah gitu kan. Itu tandanya Cozy Night itu harus berakhir. Tapi sebelum itu, aku mau kasih closing statement dulu aja ya kan. Sambil juga, tadi kan juga aku janji juga untuk ngasih faktor-faktor dari kenapa adanya cowok bingung ya dari kacamata psikologis. Tadi belum kelar nih, belum beres ya. Kalau yang pertama tadi aku bahas tentang pola asuh yang membentuk cowok-cowok jadi cowok bingung gitu ya. Terus selanjutnya masih ada lagi ya, selain pola asuh, jadi menurut Psychology Today, ada rasa takut yang mendalam terhadap kegagalan atau luka emosional juga menjadi pemicu utama dari kenapa cowok-cowok akhirnya menjadi cowok bingung. Dimana cowok bingung adalah cowok yang takut dalam mengambil keputusan dan juga takut untuk memberi kepastian. Nah ini ya, faktor kedua menurut psikologi adalah rasa takut yang mendalam terhadap kegagalan atau luka emosional. Pria yang tumbuh di lingkungan masa lalu yang penuh konflik atau menyaksikan keretakan hubungan orang tua sering banget memandang komitmen serius sebagai sumber potensi luka gitu. Alhasil mereka memilih untuk main aman dalam hubungan cintanya gitu, dengan menjaga hubungan tetap berjalan tanpa status yang mengikat. Masih ada lagi faktor terakhir yang gak kalah kuat, yaitu adalah persepsi keliru mengenai kebebasan pribadi. Nah, itu dia. Jadi dilansir dari Talkify, 7 Reasons Why Men Are Afraid of Commitment. Jadi bagi sebagian pria, sebuah komitmen formal itu sering banget diartikan sebagai beban berat yang bakal mengekang ruang gerak mereka dan juga bisa mengubah total garis hidup yang udah mereka susun dengan nyaman. Nah sebenarnya dari sisi psikologi medis gitu ya, menghadapi situasi ini, para ahli itu menyarankan nih teman Pro 2 agar individu yang terjebak dalam hubungan dengan pasangan yang gak konsisten kayak gini untuk lebih mengutamakan kenyamanan dan juga kesehatan mental diri sendiri. Karena mengubah atau memperbaiki karakter seseorang yang gak memiliki kesadaran mandiri adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Begitu, seperti membalikan gunung, gak ada yang bisa, berat, say. So, langkah terbaik yang bisa kamu ambil nih cewek-cewek yang jadi korban cowok bingung adalah mengenali batasan diri sendiri dan juga berani mengambil keputusan yang paling sehat pastinya demi kebahagiaan pribadi. Dan gak kerasa teman Pro 2, udah dari tadi aku nemenin kalian semua ya. Kita bersama-sama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam gitu kan. Dan juga di sesi Cozy Night malam hari ini, khusus Saturday Night atau malam minggu gitu kan. Nah, obrolan kita dari jam 9 malam tadi soal fenomena cowok bingung ini benar-benar ngasih kita sudut pandang baru gak sih? Kalau rasa clueless ya, atau rasa bingung dari si cowok bingung itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi ya. Cuman kesimpulan dari aku sebelum kita mengakhiri semua ini, fenomena cowok bingung itu ada bukan karena mereka lemah atau gak punya pendirian, tapi seringkali karena mereka juga lagi mikirin banyak pertimbangan atau takut salah langkah dan juga
kayak tadi yang aku jelasin, ada fenomena psikologi di baliknya gitu. Jadi ya memang yang harus dibenerin atau yang harus disembuhin ya itunya dulu ya, luka-luka ketika pola asuh atau trauma-trauma masa lalunya gitu. Jadi ya itu dulu, baru nanti kita mikirin hubungan kedepannya. Dan cara terbaik buat menghadapi cowok bingung ini adalah ya dengan memberikan ruang dan waktu. Gak usah buru-buru menuntut semua jawaban, apalagi malam ini juga gitu ya. Dan pastinya kurangin sedikit tekanan pada diri kamu juga. Bawa santai aja pokoknya.

Ada kata-kata hari ini nih dari Bang Taufik ya. Aku jadiin closing statement deh ya. Buat para cowok milenial, kayaknya gak cuma milenial kali ya Bang Taufik, semuanya teman-teman pro 2 yang dengerin malam hari ini. Jangan jadi cowok bingung, jadi cowok yang energik. So, gadis mana aja bisa kecantol. Kalau udah energik jadi bisa sukses dan mapan di usia muda gitu. Jadinya semua cewek juga bisa kecantol. Dan cewek itu butuh dimengerti, bukan untuk disakiti. Widih, mantep banget nih kata-kata hari ininya nih Bang Taufik nih. Oke deh ya, jadi teman pro 2 mudah-mudahan obrolan kita tentang cowok bingung malam hari ini bermanfaat buat kamu. Baik buat kamu yang jadi korbannya ataupun kamu yang jadi pelakunya, biar lebih sadar gitu. Oh ternyata aku cowok bingung ya. Oh aduh, harus segera diberesin nih penyakit cowok bingung yang ada di dalam diriku gitu ya kan. So malam ini saatnya abis ini ya, satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu di Just Music aja. Jadi aku puterin lagu aja ya buat nemenin istirahat kamu dari segala pilihan-pilihan yang membingungkan. Karena besok juga masih hari Minggu, waktunya libur dan juga nikmatin hari tanpa perlu overthinking ya kan. Dan juga thank you banget buat kamu semua yang udah gabung, baik di WA ataupun juga di TikTok Pro 2 Manado gitu, yang udah aktif banget nih, interaktif ya kan. Likesnya juga udah sampai 17.000. Tadi yang nge-view juga udah sampai 1.000 orang ya. Dan yang sampai sekarang masih monitor ada 11 orang. Thank you banget ya kan. Yang baru join terlambat nih joinnya. Aduh kasihan deh, kalau kata orang Jakarta DL, derita loh. Dan bisa ikutin sesi siaran aku berikutnya atau di Jaga Malam berikutnya. Oke. Okay, so saatnya aku Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Dan sorry banget untuk yang udah gabung tapi belum dibacain, mungkin ke skip ya. Aku hanya manusia biasa, tempatnya ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. So tidur yang nyenyak ya teman pro 2, mimpi yang indah, dan selamat nikmati hari Minggu besok ya. Jadi pastinya tetap di Pro 2 Manado, dan see you di siaran aku berikutnya. Good night and bye bye.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Teman terbaik kamu.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 25 Juli 2026. Baik, siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.